0: Ini mana nak gaya cipti tapan hokim, ini wa kesam noki.
1: La.
0: Nak wame.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.

0: ini mana nok lah sisi tapan nokin ini wakai sam nokin mupu reo
1: sitter KPYT KPYU, the voice of the Bastoyaki tribe.

0: Ini mana nuk gaya cipti tapon hokin, ini wa kesam noki.
1: Love.
0: Nak wame.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaku tribe.